0: e lei fria.
1: Halo Martin. Main betul, sebenarnya mau dokter. Hai, Winter.